0: Ena comunicaziun da trafic, 7 minutas avant las 10.
1: Vias e trafic.
0: Ad Atsch sen la A3 da Manevel da Cezras en direcziun Coira, il roba sen veia.